0: tu nueva vida si quieres progresar. Tú decides, tu familia o el dinero.
1: Niu kamu trabajan di kaim kus kita pamungkap.
2: Hari mana cikam sekuintan kami? Kalau minta wawan tak sakit pinggang untuk pergi kus kiman?
1: Dari balik lah. Kalau saya sedih banget kita kus.